me hear you out with Pawaya, Nibanda, yo. In a Matabiela, Iwarataro, Sa Ishakoa, Kali Kins Diorash, Murawe, Osau Nobre, or Concern Municipal, Wapoma, Iwampula, Murawe, Mawone Sheshe, Mansi Yene, Aradiala. Mushtu tu maratu sambe kem soro kru pala wampula si sa teman ya huiwa sakamosa kamosa. Imosi imosa meraya la ikoma sa wampula nira wiranea ena matanu. Wapome la ewampula o salau nobre wa konseju municipal. Radu sambe ke na rati kamosa kamosa ula tuliwa na la kalele ikoma sa wampula mwisa na vale. Wanro wa yanto. Ana pala tuliwa uni heria orataya. Nave usueli hiwa arati. Ashintale ndla kana ikoma sa mphula no radi bsambiki ariro akhele ithuo saya misuru ku saya kumelo miya pele vale ime wa kunya semil akala kina kanro ku sha 35 mil akina ka kushaka vankusha akina kushaka vankusha akuta mosa no shinta wawe so tene ya ena mathanu yela o sala unobre o conseil municipal Wapomela ya wampula. Kati ntoko olava, tuwa ntuna huwe, newele sama. Nemulatule onezimu ni iza daijoyash. Nurata asa owanilisayala ntoko ola.